0: promo yang worth it banget.
1: Spill, Ma.
0: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih.
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, Pak.
1: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
0: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
2: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat, lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.
3: Suara warga Indonesia.
4: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Cie yang kemarin izin di kantor padahal baru pulang liburannya.
1: Eh, jangan dibocorin dong.
2: Terus pas beli oleh-oleh,
0: taunya over budget.
1: Hah? Kok tahu sih?
2: Iya dong, saya kan juga dengerin oversharing. Kamu sih sering cerita di situ kan?
3: Oversharing, tempat sharing momen random versi kamu.
4: 96 FMI, Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
5: Sebenarnya saya agak kesel sih hari ini karena kemarin saya sempat ada lagi ada konten kreator makanan gitu.
4: Terus kamu cobain?
5: Iya, cobain. Dia tuh suka main ke Makassar. Dia tinggalnya di luar Makassar. Cuman dia itu suka main ke Makassar karena Makassar makanannya enak-enak.
4: Betul.
5: Ya kan? Terus dia review dia tuh ada 5 makanan yang menurut dia tidak bisa dilupakan.
4: Oke.
5: Okay. Bla bla bla bla bla, saya tahu tuh 1 2 3 4. Sorry. 5 4 3 2 2, saya tahu tuh. Yang satu saya enggak pernah nyobain.
4: Dan Clay cobain.
5: Saya cobain. Dia tuh nomor satunya lumpia basah di Jalan Lasindrang. Tapi Jalan Lasindrang kan banyak.
4: Betul.
5: Gitu. Terus saya cobain deh. Kayak terus saya cobain istri saya. Istri saya tuh suka makan lumpia basah gitu dari yang aslinya gitu. Terus bilang enak enggak? Kayaknya enggak enak deh gitu.
4: Aduh.
5: Menurut saya juga enggak enak.
4: Tapi masalahnya makanan kan selera ya.
5: Betul, tapi selera. Tapi kan udah 2 orang yang ngomong.
4: Iya, berarti emang enggak enak mungkin karena ya. Biasanya tuh konten kreator kayak kita tuh punya apa ya? Kita tuh punya kewajiban untuk membuat makanan itu tuh terlihat enak.
5: Oke. Kan Nabil gitu. Juga kan konten-konten kreator makanan juga kan.
4: Betul. Gitu. Itu sangat betul.
5: Dah. Kenapa sih? Kenapa konten kreator makanan itu bilang, "Oh, ini enak banget nih, harus pergi sini-sini." Karena apa sih? Kenapa enggak yang jujur aja gitu?
4: Aduh, kalau jujur gimana ya? Mungkin ada sih beberapa food reviewer yang emang bener-bener
5: keren,
4: ya, food reviewer
5: betul.
4: Yang jujur okay. Itu biasanya enggak ada deal-dealannya gitu.
5: Oh,
4: kan biasa kalau
5: okay.
4: kita udah bekerja sama dan kita tuh pasti mencari yang positif dari makanan tersebut. Makanan itu kan sebenarnya semuanya enak.
5: Ya, betul.
4: Tapi kan kembali lagi ke selera. Mungkin menurut si konten kreator itu enak di beberapa bagian.
5: Oh.
4: Dan yang cobain mungkin kayaknya ada yang nggak cocok nih, kayak gitu. Jadi sebenarnya makanannya tuh semuanya enak-enak aja.
5: Tapi,
4: gitu.
5: Biasanya karena konten kreatornya itu bagus, kita tuh jadi fear of missing out gitu, FOMO.
4: Betul.
5: Pernah nggak Nabil FOMO tentang makanan sesuatu gitu?
4: Sering banget, apalagi makanan yang baru buka nih.
5: Contoh.
4: Kayak misalnya Cikuro, itu saya FOMO banget sih cobain Cikuro. Dan walaupun saya harus antri 2 jaman untuk mendapatkan
5: 2 jam?
4: Iya, soalnya kalau di weekend Cikuro tuh antrenya panjang banget.
5: Oh bener, saya pernah datang pagi-pagi jam 10, jam 11 gitu. Mau pesen Cikuro, terus bilang okay, ready-nya jam 3.
4: Iya bener, sering banget.
5: Aneh banget, tapi saya nyobain. Sebenarnya enak, tapi kalau masih panas.
4: Oh iya, sebenarnya enak kalau masih panas.
5: Betul.
4: Jadi kadang juga nih teman saya dia makan Cikuro tuh pakai nasi tahu. Soalnya Cikuro kan dagingnya banyak tuh.
5: Betul.
4: Jadi enak tuh dicocolin pakai nasi.
5: Tapi kalau sahabat suara pernah enggak sih kamu FOMO karena konten kreator makanan gitu ya? Atau mungkin konten kreator jangan makanan juga. Kayak misalnya
4: skincare,
5: makeup,
4: baju, tas, aduh,
5: Popmart gitu.
4: Banyak banget sih itu. Yuk kasih tahu kita di WhatsApp 081808960960 atau DM kita di Instagram @iswara.mks.

0: 96 FMI Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, penampilan yang baru bisa bikin semangat baru juga.
0: Betul.
1: Nah, saat buat kamu berburu koleksi terbaru, mau upgrade style, langsung dari brand yang lagi hits di Jakarta, sekarang hadir di MKS alias Makassar.
0: Wow, jadi yuk langsung datang ke Grand Opening NCY di Trans Studio Mall Makassar hari Jumat 14 Agustus 2026. Bakalan ada kejutan dan hadiah untuk 20 pembeli pertama.
1: Dan menariknya ada promo spektakuler buy one get one all item mulai 15 sampai 17 Agustus. Yes, beli satu gratis satu untuk semua koleksi sepatu dan tas NCY. Tapi ingat, promo ini berlaku cuma 3 hari aja.
0: Aduh, saya jadi FOMO nih, pengen beli. Jadi jangan sampai ketinggalan nih, sahabat Suara. Ajak teman, keluarga, sepupu. Jadi yang pertama merasakan koleksi terbaru dari NCY Shoes.
2: Ini kan lagu yang sering kamu dengerin.

0: kita puterin playlist paling enak buat kamu sepanjang hari.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
6: Baby Happy
0: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
0: Nemenin kamu di setiap perjalanan kamu.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Ya, aku denger lagu ini kayak lagu religi ya?
0: Enggak loh. Ini loh cerita soal
1: kayak enak saya kalau enggak loh.
0: Itu kayak cerita orang yang beda agama gitu loh.
1: Oh iya. Waduh, saya dari dulu kalau pacaran sukanya beda agama ya.
0: Loh, kok gitu? Kenapa?
1: Beneran, istri saya kan beda agama tadinya.
0: Oh.
1: Terus makanya pindah agamanya sama kayak saya.
0: Oh, berarti Clay sekarang pahalanya banyak banget.
1: Nah, jadi walaupun saya mabok-mabok tetap masuk surga. Tapi yang ini enggak kayak gitu dong. Kita misalnya lihat di media sosial ada orang makan, ada orang pakai skincare, ada orang belanja apa. Pasti kita kan kayak langsung, aduh pengen juga deh.
0: Iya, jadi kayak, aduh saya gak boleh ketinggalan nih.
1: Betul.
0: Soalnya kalau algoritma sosmed tuh sekali kita lihat tuh bakalan muncul terus.
1: Bener.
0: Jadi kita FOMO.
1: Kayak misalnya tadi kita tanya, kamu pernah FOMO sesuatu karena konten kreator gak? Ada Ilham di WhatsApp. Pernah gara-gara konten kreator gaming, mereka semua main game yang lagi viral. Akhirnya saya download juga dan ketagihan mabar.
0: Oh. Ini yang bikin ketagihan karena mabarnya sih.
1: Mabar tuh main bareng kan?
0: Main bareng.
1: Tapi sih nggak jarang lo main game.
0: Game kok bisa?
1: Dulu doang sih game karena bolos sekolah.
0: Oh, tapi game yang dulu-dulu kayaknya nggak bisa mabar deh.
1: Kan bisa dong, kan online.
0: Oh.
1: Game online gitu di internet.
0: Oh gitu, saya kiranya sih game online tuh ada baru di masa-masa saya aja.
1: Jalan.
0: Kayak Mobile Legends.
1: Enggak. Gitu. Tapi kan, nah bedanya kalau di zaman Nabil pakai handphone.
0: Iya betul.
1: Kalau kita nggak, handphone-nya kan cuma nggak bisa ngapa-ngapain handphone-nya.
0: Oh, saya tahu nih mabarnya main PS, tapi satunya nggak dicolokin kan PS-nya.
1: Kayak main sama anak kecil gitu.
0: Tapi ada juga nih Caca di Instagram yang cerita dia itu pernah FOMO beli tumbler Owala yang lagi viral. Sekarang tumblernya ada di meja kantor tapi lupa dibawa kemana-mana. Aduh.
1: Oh, harusnya dibawa kemana-mana untuk dunia yang lebih bersih kan.
0: Betul.
1: Jadi nggak banyak sampah-sampah.
0: Apalagi kalau pakai tumbler tuh enaknya kita kalau di kafe bisa minta air gitu.
1: Betul. Mbak tolong isiin dong ice coklat.
0: Aduh, bayar dong.
1: Ternyata nggak boleh ya. Terus juga ada nih Nisa, dia lagi streaming dari Maros. Halo Maros.
0: Halo.
1: Mau request lagunya Harry Styles yang apa saja. Kirim salam buat teman-teman kantor saya yang lagi sibuk dekor ruangan jadi merah putih.
0: Oh, nah, ini benar banget sih, di rumah saya juga nih, di kompleks saya lagi rame.
1: Rame apa?
0: Rame pasang-pasangin ini aksesoris kemerdekaan.
1: Oh betul. Rumahnya Nabil udah pasang bendera belum?
0: Udah dong.
1: Rumah saya juga sudah. Tapi ini kita puterin saja Harry Styles request dari Nisa dari Maros.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day, I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Di suara Makassar, suara warga Indonesia, The Koldiek Fau. Wow, wow, wow.
1: Lagunya enak banget sih. Are you gonna love me?
0: Dia kayak mau serius di hubungannya ya.
1: Betul.
0: Kamu kapan diseriusin?
1: Kayaknya mungkin setelah kita talk show, mungkin kita akan membahas itu lebih jauh lagi. Karena nanti kita bakalan ditemenin sama orang yang sangat saya butuhkan.
0: Apa sih yang sangat dibutuhkan?
1: Iya, kayaknya saya pengen lanjut kuliah sih.
0: Oh iya? Oh, mau kuliahnya di mana rencananya kalau boleh tahu-tahu
1: nih? Ada ya jurusan buat konten kreator gitu. Soalnya sih sering bikin konten, tapi bikin mah ya bikin aja.
0: Kalau misalnya lihat Instagram saya, berarti tahu kalau ternyata saya itu konten kreator ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Betul, tahu banget dong.
0: Jadi kalau misalnya mau kuliah tapi mau jurusannya content creation, langsung saja ke Amerika Serikat, khususnya ke Arizona State University. Karena nanti bakalan buka jurusan content creation akhir tahun ini.
1: Wow, ini pas banget sih. Karena saya lagi nyari-nyari kampus, tapi saya pengennya tuh jurusan yang content creator gitu.
0: Jadi mahasiswa yang nanti, misalnya Nabil kesini, yang ambil jurusan ini nantinya dapat gelar Bachelor's Degree in Content Creation, SPCC.
1: Oh gitu, ini beneran SPCC.
0: Jadi nanti bakalan belajar banyak hal seperti cara bikin video, podcast, bangun personal branding, strategi media sosial, sampai ada mata kuliah How to Become an Influencer.
1: Wow, ini cocok banget buat saya dan mungkin sahabat suara yang pengen belajar soal konten kreator gitu kali ya. Bikin-bikin konten, tapi gak cuma dibikin aja, soalnya banyak nih yang perlu dipelajarin. Dan jurusan ini juga dibikin buat orang yang mau jadi konten konten kreator atau kerja di industri digital ya. Soalnya sekarang apa-apa kan pasti butuhnya konten. Kita tuh harus membranding gitu. Jadi ternyata ya sekarang konten kreator udah bisa jadi salah satu profesi yang patut diseriusin. Yang gak main-main juga sih nih.
0: Betul, tapi gimana cara kasih tahu orang tua kalau konten kreator dan juga desain grafis, pokoknya yang kerjaan zaman dulu tuh sekarang ternyata lebih berhasil dari pekerjaan-pekerjaan zaman dulu.
1: Saya bisa bilang.
0: Oh, gimana caranya?
1: Saya kalau ditanya sama orang tua, saya paling bikin ini sih, bikin-bikin video aja.
0: Terus gimana kasih taunya kalau ini tuh bisa sukses, Pa, Ma?
1: Oh, gampang banget. Soalnya bapak sama mama saya tuh masih sering scrolling di Facebook gitu loh.
0: Oh.
1: Dan jadinya dia tahu, oh ternyata nih ibu-ibu di FB Pro tuh ngasilin duit.
0: Oh, betul. Ternyata harus kelihatan hasilnya baru, oke loh, ini bagus.
1: Betul.

0: 96.6 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. Ada Iklet, kamu.
1: Aduh, sahabat suara, banyak banget ya hal yang bisa bikin kita gampang drop. Seperti cuaca yang panas ekstrim ini, jadi kepikiran deh tunggakan atau hutang-hutang yang belum terlunasi karena sakit bisa datang kapan aja.
0: Nah, buat kamu yang merupakan peserta JKN dan masih punya tunggakan, sekarang bisa bayar tunggakan makin ringan melalui program Rehab 3.0 Rencana Pembayaran Bertahap. Lebih fleksibel, kamu bisa pilih mau cicil harian atau bulanan. Nominal cicilan harian bisa kamu tentukan sendiri sesuai kemampuan dengan minimal 10.000. Jika seluruh cicilan sudah lunas, status JKN kamu bisa langsung aktif hari itu juga.
1: Nah, ini nih ada beberapa syarat untuk mengikuti program Rehab 3.0. Yang pertama itu bisa diikuti oleh peserta JKN mandiri maupun peserta JKN yang telah beralih segmen dari mandiri ke segmen lain. Masih punya tunggakan iuran 4 sampai 24 bulan. Dan peserta harus mendaftar dulu program Rehab 3.0 lewat WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165. Sekali lagi di 0811-8165-165 atau di aplikasi mobile JKN. Nah,

0: Tunggakan iuran yang harus dilunasi adalah tunggakan iuran JKN untuk satu kartu keluarga, bukan individual, dan maksimal periode pembayaran 12 bulan.
1: Ketentuan lainnya yang tidak bisa peserta JKN lakukan selama mengikuti program ini adalah naik kelas rawat inap, menambahkan anggota keluarga baru ke dalam KK, dan mengubah nilai tagihan yang disepakati untuk dicicil.
0: Nah, buat kamu yang masih punya tunggakan iuran JKN, manfaatkan program Rehab 3.0, pilih mekanisme cicilan sesuai dengan kemampuan kamu untuk memastikan kepesertaan JKN selalu aktif sebagai jaminan kesehatan kapan saja diperlukan.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus,
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, pahitannya putih dan creamy,
1: flavorful khas Hakata.

0: 96 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. The Sky Full of Stars from Coldplay.
1: Aduh, saya kalau ingat lagu ini saya kayak teringat sama salah satu kesuksesan yang saya pengen gitu.
0: Apa tuh?
1: Saya tuh pengen nikah. Tapi
0: kesian banget.
1: Gimana ya caranya?
0: Aduh, salah satu kalau misalnya pengen nikah, harus cari pasangan yang juga pengen nikah.
1: Aduh, gimana tuh?
0: Emang sekarang nggak mau?
1: Mau dong, tapi selain ada pasangannya harus punya venue yang tepat gitu.
0: Hey, tepat sekali karena sekarang ini kita lagi ngobrol bareng The Rindra Hotel Makassar. Tepuk tangan dulu dong buat The Rindra Hotel. Selamat datang buat Happy Lucika, Corporate Director of Sales of Marketing, Pinisi Hospitality Indonesia.
2: Selamat pagi.
0: Dan pagi. Juga ada Yoga Pratama, Marketing Communication Executive The Rindra Makassar.
3: Selamat pagi.
0: Dan satu lagi ada Michelle.
4: Selamat pagi.
0: Michelle, Sales Executive Social Event. Gimana kabarnya hari ini?
2: Luar biasa.
3: Luar biasa happy. Sih. Happy banget. Happy. Karena happy. Lagi bareng Bu Happy, jadinya kita happy.
0: Happy terus. Kalau boleh tahu, hari ini mau bawa apa aja sih dari The Rindra nih?
2: Ya, sebenarnya banyak yang akan kita tawarkan dari salah satu hotel kita, The Rindra.
0: Oke.
2: Okay. Contohnya ada wedding package, kemudian okay. Kita ada room promo juga.
0: Ada room promo
2: yes.
0: Juga.
2: Oh. Dan kita juga mau mengundang nih teman-teman di Makassar dan sekitarnya. Kalau ada waktu datang deh ke Rindra.
0: Kenapa tuh harus
2: cek-cek
0: datang?
2: Venue kan.
0: Oh, betul.
2: Bener gak sih? Ya.
0: Karena yang kita tahu sekarang ini ada yang terbaru dari The Rindra Makassar, ada Wedding National Package. Itu boleh dikasih tahu dong apa sih WNP itu?
4: Wedding yes. National Package. Wedding National Package okay. Itu kita ada launch 2 package baru.
0: Okay.
4: Ada yang weekday sama ada yang weekend.
0: Oh, nah, beda ya weekday dan weekend.
4: Iya, okay. Beda. Khusus yang buat weekday itu boleh Senin sampai Jumat dipakainya.
0: Oh, Senin sampai Jumat ya?
4: Senin sampai Jumat.
0: Bukan Kamis.
4: No, di Rindra spesial bisa Senin sampai Jumat. Jadi yang mau wedding Jumat itu masih masuk paketnya yang weekdays. Itu cuman start dari 85 juta aja untuk 500 packs. Untuk additionalnya cuman 165.000 aja per
0: packs. Tapi memang bedanya apa sih orang nikah weekdays dan weekend?
4: Kalau weekdays itu kita sebenarnya worry-nya apa namanya?
0: Macet.
4: Iya, jam kerja itu takut tamu-tamu undangannya
0: masih kerja.
4: Iya, masih pada kerja. Jadi banyak kan sebenarnya juga prefer weekend sebenarnya.
0: Oke.
4: Makanya kita juga sediain paket weekend itu untuk Sabtu dan Minggu itu masih under 100 juta, itu cuman 99 juta aja sudah include untuk 500 packs.
1: Wow. Oke. Banyak loh itu.
4: Iya.
0: Berarti dari di bawah 100 juta sudah bisa menikah dengan banyak orang.
4: Betul.
0: Gitu.
4: Betul.
1: Okay. Apalagi venue-nya di The Rindra Hotel. Okay. Tempatnya udah bagus.
4: Yes, kita kasih ballroom yang paling baru, yang yes. Paling gede, yang paling mewah di The Rindra.
1: Saya mau sih, saya mau. Kapan sih kita bisa mulai merencanakan itu? Konsultasinya di Mbak Michelle ya berarti.
4: Boleh banget.
0: Sekarang aja. Tapi yes. Sebenarnya tadi Nabil bilang emang ada ya orang nikah weekday?
1: Iya, saya tahu.
4: Ada. Kemarin tanggal cantik 88 itu wedding Makassar, satu Makassar banyak yang wedding.
0: Betul, okay. Karena tanggal cantiknya.
4: Iya, tanggal cantiknya.
0: Gitu.
4: Betul.
1: Selain tanggal cantik ada juga hari baiknya gitu ya,
0: hari
1: orang
0: baik,
1: kalau
0: betul.
1: Pengen
4: yes.
0: Tadi kan udah dikasih tahu weekday-nya harganya berapa, weekend-nya juga adanya harganya berapa. Terus perbedaan weekday dan weekend itu bedanya apa sih selain harinya ya?
4: Harganya. Selain
0: betul.
4: Harga itu perbedaannya weekend package sama yang weekday itu ada di makanannya.
0: Item makanannya beda.
4: Makanan, iya, kalau yang weekend otomatis lebih spesial. Ada free pondokan satu yang sering jadi rebutan para tamu undangan karena itu menunya lebih spesial.
0: Apa tuh kalau boleh tahu?
4: Supa sup. Bakso, kambing guling. Dimsum boleh.
0: Oh, kambing guling.
4: Yes, kamu.
0: Itu paling rame banget.
4: Betul, makanya yeah. Spesialnya yang di weekend itu sudah free satu pondokan.
0: Oke.
4: Okay. Yes,
0: menunya apa aja boleh?
4: Menunya
0: dipilih ya?
4: Iya, banyak pilihan tetap. Okay. Nusantara food, banyak pilihannya, lengkap dari appetizer, sup, ayam, ikan, udang, pokoknya sampai dessert semuanya sudah include. di paketnya.
3: Daging juga include kan?
4: Daging juga include. Iya, jadi lengkap proteinnya ada 5 total, ayam, sapi, ikan, udang, sama ya daging gitu.
1: Kalau dari saya pengen tanya nih, kalau dari misalnya tuh makanannya udah lengkap banget, udah free pondokan, saya pengen tahu sebenarnya start from harganya tuh dari weekend sama weekday tuh bedanya berapa sih? Ada selisihnya nggak? Kalau weekdays tuh berapa, weekend tuh berapa?
4: Kalau selisihnya itu beda di per packs-nya sebenarnya juga. Kalau
0: beda per packs, okay.
4: Iya, untuk additional packs-nya. Kalau yang weekday itu 165.000 aja per packs. Kalau yang weekend itu masih under 200.000, 199.000 aja. Itu udah net ya, jadi gak ada tambahan tax dan service dan bla bla blanya lagi di belakang.
1: Udah sih, udah kayak ini tuh udah paket lengkap. Biasa juga orang kalau mas solo itu biasa lebih dari 500.000. Jadi kalau per packnya cuman under 200.000 masih untung kan?
4: Iya, balik modal masih, bahkan untung.
0: Cepet. Ini gak semua orang ngerti mas solo apa.
1: Oh, jadi kayak uang hajatan gitu loh, dimasukin uang kondangan.
0: Iya gitu. Oke, nanti kita bakalan lanjut lagi karena masih banyak banget yang bakalan dikasih dari Derindra Hotel Makassar. Tapi sebelumnya kita dengerin lagu dulu dari Andin. Jatuh pelan.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Iswara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, Napa.
3: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
2: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
1: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus! Mau!
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik!
4: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak!
8: Mau dong!
7: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
8: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
4: Mau tijus lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
10: Dengarkan Iswara di Bandung.

0: 89 FMI, Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
1: Hari ini kita masih ngobrol bareng The Rindra Hotel Makassar bersama Ibu Happy, Bapak Yoga, dan juga Mbak Michelle. Seperti tadi biasa, kita lagi ngobrol sama The Rindra. Kita lagi ngobrol tadi, kita ngobrol tentang wedding package.
0: Betul, jadi ngobrolin soal wedding package nih. Saya kayak penasaran sih, apa sih bedanya dan yang jadi benefit dari wedding package The Rindra Hotel.
1: Tapi sebelum dijawab itu, sebenarnya kalau kita wedding package itu semuanya diurusin ya?
2: Iya,
1: misalnya
2: betul.
1: Misalnya kayak, apa sih kalau orang naik?
2: Dekor. Kemudian sampai konsepnya, kalau misalnya calon pengantin punya konsep, itu bisa kita bantu.
1: Oh my god.
2: Iya.
1: Pelaminannya gitu juga ya?
2: Yes, pelaminannya juga. Gitu. Tapi mungkin disesuaikan dengan permintaan
1: budget.
2: Dari... permintaan dari calon pengantin kan. Biasanya calon pengantin kan punya dreaming,
1: betul.
2: Ya kan punya angan-angan seperti apa sih pengennya wedding gitu kan. Nah, kita tuh bisa bantu di situ.
1: Oh, oke.
0: Jadi nanti kalau saya married nih, apapun yang saya mau, saya tinggal konsultasikan ke Mbak Michelle.
2: Mbak Michelle.
0: Oh my god.
2: Michelle ini PIC kita, dia expert di wedding dan social eventnya kita.
1: Oke. Mbak Michelle udah menikah?
3: Belum.
1: Tapi dia belum menikah juga.
2: Tapi dia angan-angannya banyak. Jadi ide-idenya banyak.
1: Betul.
0: Sama kayak saya sih, angan-angannya banyak. Jadi harus ngumpulin duit dari sekarang.
1: Betul. Gak harus Nabila ngumpulin duit, nanti suaminya aja. Tapi sebenarnya bedanya dan yang jadi benefit dari wedding package di The Rindra Hotel tuh apa aja sih?
2: Oke, benefitnya mungkin di samping juga dengan harga ya. Kemudian kita juga ada menyediakan kamar untuk calon pengantin. Kemudian makanannya tentu ada prasmanannya atau buffet. Kemudian ada MC entertainmentnya udah tercakup di dalam paket tersebut.
1: MC-nya juga udah termasuk.
2: Yes.
1: Tapi kalau misalnya saya punya MC yang saya suka, boleh nggak? MC-nya MC yang saya aja deh.
2: Boleh dong.
1: Tapi nanti harganya paket
2: harganya
1: sama.
2: Harganya dicincaikan gitu. Harga bisa di negotiable.
0: Tapi saya penasaran deh, kan tadi katanya ada free kamar gitu ya. Kalau misalnya kita pesen wedding package di sini, kalau boleh tahu itu kamarnya ada berapa sih dan berapa lama sih nginapnya gitu?
1: 2 bulan lah.
0: Lama banget dong.
2: Boleh banget 2 bulan, tapi yang kita sediakan hanya 2 malam.
1: 2 malam aja cukup kali kalau buat habis nikah.
2: Oh, enggak apa-apa kalau misalnya 2 bulan lebih cukup
1: lagi.
0: Harganya disesuaikan lagi ya.
1: Betul.
2: Yes.
1: Harganya jadi harga kosan jadi.
4: Kamar yang kami tawari juga untuk paket ini tuh kamarnya suite, Mbak.
1: Oh, suite.
4: Ya. Jadi ini bukan yang deluxe. Jadi kalau misal pengantin dan calon pengantin nih, cewek cowok nih, nginap bisa ngajak juga keluarganya misal di situ karena kita ada ruang tamu di suite-nya.
1: Buat main-main.
4: Buat main-main mungkin.
1: Tapi gitu. Malamnya keluar dulu dong.
4: Gitu dong.
1: Nikah gimana?
4: Sesinya itu.
1: Jangan ganggu dulu. Tapi kenapa sih sahabat suara dan calon pengantin ya perlu mempertimbangkan wedding dream di The Rindra Hotel?
2: Nah, salah satu alasan untuk calon pengantin perlu mempertimbangkan The Rindra sesuai dengan kebutuhannya mereka sebenarnya.
1: Okay.
2: Jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Bukan hanya paket pernikahannya saja, tapi ada value yang nanti diterima oleh calon pengantin. Jadi kayak satu yang tadi barusan saya sebutkan, consult dengan the expert.
1: Okay.
2: Kemudian paket-paket yang kita tawarkan juga menarik. Venue juga tidak kalah menariknya.
1: Okay.
2: Ya kan? Kayaknya sih the dreaming of calon pengantin tuh ada di Rindra.
0: Oh, ini benar banget sih. Soalnya paketnya tuh banyak-banyak gitu, Kak. Kalau boleh tahu paketnya apa aja sih dan ini paketnya cocok untuk siapa saja?
2: Nah, paket ini cocok untuk calon pengantin yang mau mengadakan acara nikahan mulai dari 500 orang.
1: Mulai dari 500 orang. Maxnya tahu nggak berapa, Bu?
2: Maxnya waktu itu kita pernah,
0: kita bisa sampai 1500, bahkan ada yang 3000. Tapi memang untuk venue-nya bakal di expand keluar dari ballroom sedikit,
1: oh, okay.
0: Tapi masih di dekor, jadi masih cantik. Kan venue Derindra cantik, view-nya cantik. Jadi kalaupun masih sampai di area luar itu,
1: masih
0: tamu
1: juga.
0: Iya, tamu masih senang karena kan bisa sambil foto-foto juga.
1: Betul, masih dalam ini ya, masih dalam kawinan gitulah ya.
0: Iya benar, tetap vibes weddingnya masih dapat.
1: Berarti masih bisa sampai 3000 ya?
0: Iya, kita pernah handle sampai 3000 packs.
1: Kesian banget chefnya ya.
0: Maksudnya banyak banget tim.
1: Iya banyak benar juga sih. Banyak
0: tim chef sih kita udah handal, udah mantap. Ya,
4: masak 3000 packs juga. Iya. Rasa masih konsisten.
1: Betul.
2: Jamin ya, kalau itu. Yang kita highlight ya.
1: Yeah. Kita jadi penasaran nyobain makanan Derindra ya.
2: Boleh dong, boleh dong. Pokoknya enggak rugi deh. Kalau misalnya memilih Rindra sebagai venue, persiapannya akan praktis gitu.
0: Betul.
2: Ya. Ditangani oleh profesional wedding consultant. Wah, okay. Cocok deh.
1: Berarti tadi udah tahu harga kenapa sahabat suara harus mempertimbangkan wedding di Derindra. Terus juga paketnya udah tahu siapa aja. Tapi saya boleh tahu selain wedding tuh boleh ngadain acara apa aja sih?
2: Boleh banget.
1: Yang aneh-aneh pernah enggak di Derindra itu?
2: Apa tuh yang aneh? Enggak,
1: cuma sih enggak tahu sunatan atau apa gitu.
2: Kita sebenarnya bukan hanya menawarkan paket wedding, tapi social event yang lain kayak arisan, birthday, akad nikah, okay. Kemudian ada akikah, terus
1: akika,
2: ada
1: okay.
2: Engagement, yeah. Ya kan? Okay. Atau bridal shower.
1: Oh, gitu. Bridal shower juga bisa.
2: Bisa banget. Oh.
4: Atau kalau yang mau paling anehnya nih ya, okay. Yang paling aneh itu dulu bulan lalu ya, kita tuh ada test drive alat berat.
0: Hah?
4: Iya.
1: Drive alat berat.
4: Iya, ekskavator, loader.
1: Gimana maksudnya di tempatnya gimana? Iya,
4: karena Derindra itu punya parkiran yang luas.
1: Oh. Oke. Okay.
4: Jadi klien kita yang mengadakan bukan social event ya, meeting ya jadinya ya. Meeting terus
0: gathering.
4: Oke. Okay. Dia bawa alat beratnya nih, kebetulan perusahaan alat berat. Nah, dia bawa alat beratnya ke hotel, test drive demo dia.
1: Oh, sambil di demoin.
4: Gitu. Iya, bisa.
1: Berapa gitu alat beratnya?
4: Ada
0: kemarin
4: 6
0: ada 6 unit.
1: Banyak banget.
0: Wow.
4: 6 unit
0: masih muat di parkiran Rindra pokoknya. Jadi yeah, kalau mau event di Rindra, jumlah tamunya gede-gede, don't worry be happy, parkiran pasti aman, pasti dapet.
1: Yeah.
0: Sik, ini udah cocok banget sih, apalagi buat orang Makassar yang kalau punya hajatan tuh pasti gede-gede. Tamunya banyak.
2: Benar
0: banget.
1: Nanti kita bakalan ngobrol lagi bareng sama Derindra Hotel Makassar, tapi sebelumnya kita denger dulu dari

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak.

0: Di suara Makassar, suara warga Indonesia, Juicy Lucy, aku cinta dia yang cinta pacarnya.
1: Aduh, oh my God. Kalau kayak gini makin susah deh nikahnya.
0: Kita masih ngobrol-ngobrol bersama The Rindra Hotel Makassar dengan Ibu Happy, Bapak Yoga, dan juga Mbak Michelle.
1: Saya mau tanya nih, Kle.
0: Tanya
1: kan
0: terus.
1: Kalau iya, soalnya saya kan pengen nikah.
0: Gak ada jawabannya.
1: Banyak dong jawabannya.
0: Oh, iya, oke. Okay.
1: Soalnya saya kan pengen nikah. Terus saya tuh selalu penasaran nih. Kalau misalnya kita nikah di The Rindra gitu kan, biasa orang tuh kalau nikah ribet, ada yang keluar masuk itu gimana sih sistem parkingnya gitu?
2: Don't worry, be happy. Okay. Kalau misalnya weddingnya di Rindra, tamunya banyak, nanti kita kasih voucher free parking. Gak cuma satu, gak cuma lima, gak cuma 10, kita kasih 30.
0: Wow,
2: 30. Iya, jadi boleh dibagi ke teman, ke keluarga, okay, yang biasanya bantu juga di proses wedding kan. Biasanya mereka mau bolak-balik tuh.
0: Bener.
2: Ambil ini, mau makeup di sini. Tapi baliknya kan ke Rindra.
0: Duh.
2: Nah, itu gak usah khawatir, itu kita free parkingnya boleh bolak-balik selama satu hari acara itu.
0: Selama satu hari acara ya, boleh bolak-balik.
2: Boleh. Aduh. Itu masih free parking.
0: Dikasihnya 30.
1: 30.
0: Tapi kalau tamunya cuma 25 gimana ya?
2: Ya udah kita sesuaiin aja 25.
0: Betul. Sekarang udah enggak mungkin tamunya cuma 25 orang ya.
1: Iya.
0: Terus selain paket wedding terbaru tadi kan udah dikasih tahu banyak sekali. The Rindra Hotel setiap tahunnya juga selalu bikin wedding expo. Apakah tahun ini ada lagi? Dan apa saja nanti yang bakalan hadir di expo ini?
3: Ya, tentunya kita bakalan hadirkan lagi wedding expo. Tapi ini bukan sekedar expo. Tapi wow, kita menampilkan The Rindra Wedding Showcase.
0: Oke, okay.
3: Jadi
0: Wedding Showcase.
3: Okay. Jadi ini adalah kita mau menampilkan para calon pengantin yang punya dream of wedding gitu, okay, kan. Nah, tentunya sayang banget buat dilewatkan, mm-hmm, pastinya buat warga Makassar, ayo deh kumpul.
0: Kapan sih wedding expo-nya kalau rencananya?
3: Rencananya kita akan adakan di tanggal 19 sampai tanggal 23.
0: Oh, minggu depan.
3: Yes, itu di Pinisi Point atau Pipo Mall.
0: Oke. Okay.
3: Di Tokyo Lobby, ya, Tokyo. Ground floor.
0: Oh, di lobi Tokyo.
3: Yes,
0: jauh banget kita. Mesti ke Jepang dulu ya.
1: Jepang dulu ya.
3: Oh, kan.
1: Tapi Jepangnya nyambung ke hotel.
0: Oh, oke. Terus ada apa lagi sih di wedding expo itu?
4: Ya, di wedding showcase.
0: Oh, wedding showcase sekarang namanya.
4: Nah, di wedding showcase ini kami bakal memberikan penawaran dari, okay, wedding package terbaru kita.
0: Mm-hmm.
4: Which is yang tadi sudah disebut, ada, okay, weekend dan weekday.
0: Oke.
4: Okay. Dengan diskon up to 5 juta.
0: Up to 5 juta.
4: Ya.
0: Oh, oke.
4: Okay. 5 juta rupiah. Ah, selain itu juga kami ada flash sale kamar.
0: Nah, flash sale kamar
4: deluxe. Nah, harganya itu 850.000.
0: Itu udah sale-nya.
4: Itu sale-nya.
0: Oh, okay.
4: Normalnya kan kita 1,2.
0: Oh, oke.
4: Okay. Jadinya kita kasih diskon besar-besaran tuh khusus untuk pengunjung yang datang di wedding showcase kita.
0: Tunggu dulu, berarti kalau kita mau beli kamar flash sale itu, walaupun kita nggak nikah, tetap bisa beli?
3: Bisa.
1: Cocok nih.
0: Loh enggak, kita kan mau nginep. Kita mau nikah. Mau nikah.
3: Oh, dia mau staycation.
0: Sama anak dan istri saya.
3: Mau staycation boleh, aduh, banget.
0: Soalnya kan sih enggak pernah ke The Rindra ini.
3: Yeah.
4: Lumayan loh kalau dapat 8,5 udah dapat 2 sarapan untuk dewasa, 2 sarapan untuk anak.
0: Anaknya cuma satu lagi.
3: Ya enggak apa-apa.
0: Ada yang mau anak tambah satu lagi.
1: Saya aja.
4: Iya.
0: Oke, terus ada apa lagi di wedding showcase?
4: Selain itu, kami juga ini mau spill nih, okay, bahwa Pipo Night Run bakal dilaksanakan tanggal 30 Oktober 2026.
0: Pipo Night Run berarti, yeah, lari malam-malam.
3: Iya. Malam-malam.
4: Jaraknya itu 7 kilo.
0: 7 kilo.
4: Tiket offline pre-sale itu launch-nya di tanggal 19 sampai 23, eksklusif di situ dijual.
0: 19 sampai sama dong kayak,
1: oh, iya, betul.
4: Nah, di acara wedding showcase bagi teman-teman runners yang mau dapat duluan harga pre-sale-nya,
0: oke, okay,
4: itu di 175 bisa datang langsung ke wedding showcase kita.
0: Oh, di wedding showcase.
4: Jadi nggak harus datang untuk cari-cari venue, bisa saja untuk cari kamar atau beli tiket.
1: Aduh,
0: sebenarnya wedding showcase, tapi jualannya justru jualan buat lari sama jualan kamar juga ya.
4: Iya.
1: Tapi siapa tahu ada yang kayak saya kan, pasangan calon pasangan saya ini suka lari, jadi sekalian cari harga-harga venue, sekalian beli tiket. Betul. Ini.
4: Atau jangan sampai nanti dapat jodohnya pas di PNR. Lari. Kan gak ada yang tahu, Mas.
3: Iya kan, udah dapat jodoh pas lari, kemudian udah tahu venue-nya. Terus dreaming of wedding-nya udah dapet, nah cus dah.
0: Nah, ajak dulu pacarnya, mau gak lari di Pipo Night Run?
1: Mau dong.
0: Tapi saya maunya lari ke pelaminan.
1: Lari ke pelaminan. Kalau lari ke pelaminan berapa kilo ya?
3: Ini kita larinya cuma 5 kilo
0: tujuh,
3: ya?
0: 7 kilo.
3: Yes.
0: Dikit lah kalau 7
3: dikit
0: kilo.
3: Dikit.
4: Pandran aja.
0: Pandran aja.
4: Kan. Sambil lari-lari cantik. Ini hunting-hunting gitu.
0: Tapi yang menarik selain lagi tadi
4: pasangan maksudnya.
0: Udah dikasih tahu yang menarik dari wedding showcase-nya itu yang enggak harus dilewatkan karena ada flash sale kamar.
3: Betul.
0: Nanti juga ada
3: diskon.
0: Yes, terus ada juga diskon Pipo Night Run, pre-sale night run. Terus ada apa lagi sih?
3: Nah, kita banyak banget ya acara sebenarnya.
4: Kita juga kan sebenarnya di waktu yang sama di Pipo itu bakal ada event dari Disnaker juga.
0: Oh, dari Disnaker.
4: Ya, jadi
3: ada job fair.
4: Kalau tidak kalau
0: job fair, wow.
4: Ada job fair. Jadi sebenarnya di waktu yang sama 19 sampai 23 itu selain bisa datang ke showcase, banyak event-event juga yang bisa dipantau di Instagram Pipo Mall Pipo.
0: Oke, apa sih Instagramnya?
4: Finisi Point Mall.
0: Oh, dia lupa karena dia Gerindra ya.
4: Iya, kita satu-satu itu sih.
3: Ini Pipo kayaknya Pipo Mall mesti bayar kita nih ya.
4: Iya. Selain yang saya sebutkan tadi diskon yang up to 5 juta itu, sebenarnya kita juga tetap memberikan penawaran untuk paket-paket yang lain.
0: Okay.
4: Misal birthday.
0: Oh, ada birthday juga.
4: Ada birthday juga di situ. Jadi kalau misal ada adik-adik Sweet Seventeen yang mau tanya-tanya venue, bisa sekalian datang ke situ juga.
0: Ya, saya udah lewat setahun lah. Oh
1: my god. Tapi kalau umurnya udah lewat nggak apa-apa. Saya pernah kok di event di The Rindra itu, saya datang ke Australian Alumni.
0: Okay.
1: Dan bisa loh kita ngadain alumni, apa sih, gathering alumni gitu di Pipo. Bahkan katanya si Michelle tadi ada AI gitu ya.
2: Iya, yang social eventnya kita itu bukan cuman birthday, bukan cuman wedding, ada juga biasa sempat AI oma-oma gitu. Mereka adain arisan maybe atau apa gitu, mereka line dance. Mereka dance cha-cha-cha gitu depan chapelnya Rindra. Iya, karena venue chapel itu sudah jadi favorit.
0: Kenapa tuh jadi favorit?
2: Iya kan cantik, terus enggak perlu banyak dekor, udah cantik sebenarnya. View-nya kalau sore itu enggak panas, dapat sunset-nya.
0: Oh.
2: Iya, jadi after mereka line dance gitu, cha-cha-cha, mereka foto-foto deh.
0: Keren banget juga.
1: Selain karena venue yang bagus, makanannya enak. Aduh, kurang apa lagi sih?
0: Nah, nanti kita bakal ngobrol lagi bersama The Rindra Hotel Makassar.

0: Nama FMI Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
1: Ini spesial nih, saya puterin lagunya Abdul and Coffee Theory, Yang Penting Happy.
0: Kenapa tuh?
1: Karena ada ibu happy.
0: Betul sekali.
1: Apalagi sih yang bisa bikin kita happy bareng sama Derindra Hotel. Oh, anyway gini, gimana caranya?

0: sahabat suara mau ngelakuin reservasi wedding atau mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya dari Derindra Hotel Makassar?
1: Oke, kalau misalnya teman-teman sahabat suara yang mau consult wedding, itu boleh banget kontak ke saya
0: langsung
1: dengan Mbak Michelle. Michelle. Langsung aja dengan Mbak Michelle di 0813-1482-4132.
0: Boleh sekali lagi Mbak Michelle?
1: Oke, dengan saya Michelle di 0813-1482-4132.
0: Ah, itu dia.
2: Selain boleh menghubungi via WhatsApp di Mbak Michelle, boleh juga pantengin di Instagram Derindra Makassar.
0: Dari gimana Instagramnya?
2: Derindra Makassar.
0: @derindramakassar. Enggak ada titik, enggak ada spasinya. Sambung. Spasi enggak boleh dong. salah. Derindra itu.
3: Aduh, informasinya udah lengkap banget. Package-nya udah lengkap. Tanggalnya jangan lupa nih, showcase-nya dari tanggal 19 sampai 23 Agustus di lobi Tokyo Pipo Mall. Dan saya pengen ini nih, terakhir nih, ajakin aja sahabat suara untuk datang ke wedding showcase dan memilih wedding package dari Derindra Hotel saja.
1: Yeah.
3: Siapa nih yang mengajak?
0: Boleh semuanya dong,
1: boleh. Jadi pokoknya di wedding package-nya, wedding showcase-nya Rindra itu udah ada wedding package-nya. Pokoknya yang mau cari venue wedding itu praktis, lengkap, profesional, ada value-nya, open discuss, pokoknya paketnya juga harganya masih terjangkau. Jangan lupa catat tanggalnya, tanggal 19 sampai 23 Agustus. Saya Michelle dan teman-teman dari Rindra itu hadir di lobi Tokyo Ground Floor Pinisi Point Mall. Kalian boleh datang, consult dulu, discuss dream weddingnya mau kayak gimana. Terus manfaatkan dapat special offer yang kami tawarkan selama wedding showcase itu ya, sebesar cashback 5 juta rupiah.
0: Oke.
3: Kalau Kak Happy sama Kak Yoga ada gak ajakannya buat sahabat suara nih?
2: Kalau saya ajakannya simpel aja. Bagi teman-teman yang mau nikah di hotel bintang 5 tapi harga bintang 3, bintang 4, langsung aja datang tanggal 19 sampai 23. Kami kasih diskon tambahan sampai 5 juta.
0: Kalau nikahnya sampai 4 istri boleh sih?
2: Kali mana? Gimana tuh?
0: Boleh enggak sih?
3: Empat-empatnya nikahnya di Derindra.
1: Tanggung penumpang ya.
0: Ibu Happy gimana, Bu? Boleh ajakin dong sahabat suara buat datang ke wedding showcase-nya.
4: Iya. Kayaknya sih tadi udah disebutin juga dari teman-teman Derindra. Jadi kita juga mengajak calon-calon pengantin yang punya mimpi wedding seperti apa gitu kan, mau mengimplement mimpinya, boleh datang di showcase kita nanti tanggal 19 sampai tanggal 23 di Pipo Mall, lobby Tokyo ground floor, dan dapatkan harga menarik ya dengan paket-paket yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Michelle. Kemudian kita juga ada promo kamar tentunya.
0: Ada promo kamar. Terus juga nanti bakalan ada pre-sale dari Pipo Netran.
4: Dari Pipo Netran.
3: Semuanya ada sih di sini. Saya enggak sabar sih buat datang ke sini.
4: Itu one stop visit jadinya ya.
0: Bisa belanja-belanja juga.
4: Betul.
0: Yang pasti sahabat suara, terima kasih banyak sudah nemenin kita dari jam 7. Jangan lupa nanti datang ke wedding showcase tanggal 19 sampai 23 Agustus di lobi Tokyo ground floor Pipo Mall.
3: Dan sahabat suara, pastinya banyak banget yang kamu gak boleh kelewatan nih. Karena dari tadi kita udah bahas banyak banget sih ini. Dan saya juga pastinya akan datang bersama pasangan saya.
0: Nah, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Yoga, Ibu Happy dan juga Mbak Michelle sudah datang ke sini. Nanti kita ketemu lagi kalau misalnya ada promo-promo lainnya. Kalau gitu kita pamitan, sahabat suara. Terima kasih sudah nemenin kita dari jam 7. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Saya Clay Rizky.
3: Dan saya Bill Putri.
0: Bye-bye.
3: Bye-bye.
5: Wah, finish yang luar biasa dari perjalanan siaran suara seru pagi ini.
6: Kita pamit dulu, kamu tetap dengerin dan streaming di 96FM karena playlist hits favorit kamu akan tetap diputerin seharian.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
5: Suara warga Indonesia.

lagu-lagunya di 96FM dan streaming di iswaranetwork.com.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Kalau misalnya sahabat suara mau yang hahahihi banget, mau cari hiburan ketawa yang beneran agak lain bersama kelompok komedi favorit kamu, datang saja di Cacarita Live Comedy Show Sabtu 22 Agustus 2026 di Balai Manunggal.
0: Nah, selain komedi show dari Agak Lain, ada Indra Jegel, Boris Bokir, Oki Rengga, Benedion. Nikmati juga penampilan dari Stand Up Indo Makassar, Karaoke Seru bareng Parecu, penampilan dari Kuping Gajah, dan line up terbaru lagi nih dari Ebel Cobra.
1: Jangan sampai kehabisan tiketnya karena pre-sale 2 masih berlangsung, tapi kuotanya tinggal sedikit dan akan segera berakhir. Makanya beli langsung tiketnya, cek link bio Instagramnya @cacarita.liveshow. Itu dia, sekali lagi @cacarita.liveshow.
0: Nikmati juga promo spesial dengan menggunakan aplikasi Yup dan dapatkan potongan Rp80.000 dengan masukkan kode Yup CLS. Saat registrasi langsung download aplikasi Yup dan beli tiketnya sekarang.
1: Datang ramean, ketawa bareng teman, pasangan atau keluarga kamu untuk menikmati Cacarita Live Comedy Show Agak Lain Comedy. Sekali lagi 22 Agustus 2026. Jangan sampai ketinggalan.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak.
2: Isuara. Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel-apel.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik. Wah.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food. Flashback kenangan kamu bareng lagu pilihan Iswara Makassar.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Media. 10 lagu keren sikat.
1: Sudah di pertengahan minggu bulan Agustus, tanggal 12 Agustus 2026. Mari kita rayakan dengan nongkrong bareng sampai jam 2 siang tanpa musisi, karena lagi gak ada. Dodo Harahap akan habis-habisan nemenin kamu sahabat suara sampai jam 2 siang. Kita mulai dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan.

siap dimainkan setelah Niji dengan Laskar Pelangi langsung meluncur ke live TikTok di @iswara.network dan juga bisa live streaming di web streaming iswaranetwork.com/streaming. Sampai jam 2 siang. Selamat pagi.

Surabaya, suara warga Indonesia. Selamat pagi menjelang siang sahabat suara. Silakan mainkan ke isuara.network.com/streaming untuk experience audio yang

0: Malik and the Essentials.
1: Kalau adik-adik Gen Alpha nyebutnya lagunya Jumbo,
0: padahal bukan. Kumpul Bocah ini merupakan juga yang penyanyi awalnya adalah Tante Vina Panduwinata. Salah, Vina Panduwinata, bercanda mulu Dodo, maaf ya. Ya well, anyway, Malik and the Essentials dan juga Rosa siap dimainkan setelah Bang Joko Anwar and the Gang bergabung dalam 5 pagi.

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Itu dia Rosa dengan Ku Menunggu. Dan masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan, Dodo harap menemani kamu menuju makan siang. Enaknya makan siang apa sahabat suara? Di hari Rabu yang dimana udah pertengahan minggu. Say hi buat anak-anak agensi yang pastinya Rabu adalah hari revisi seluruh Indonesia. Say hi juga buat Irwan Ardian yang sahabat revisi saya, karena kita selalu revisi di hari Rabu yang pastinya dengan konsumsi yang itu-itu juga, alias bento-bentoan. Ada Nuh dan juga Bass Boy dengan Yang. Oh, mungkin ide makan siangnya bento-bentoan seru kali ya. Mau yang bento franchise atau restoran atau mungkin yang UMKM, seru kayaknya ya. Sambil ditemenin juga oleh Hindia, evaluasi.

setelah karir ini tak ada artinya, kayaknya evaluasi menjadi the next lagu favorit saya deh. Oke lah, kita dengerin nanti versi fullnya ya. Setelah yang ini, diajak menjadi second choice bersama Uwan and the Gang, Gurun Hujan, Juicy Lucy di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Stretching dulu sahabat suara, ambil air minum, persiapan buat makan siang, dan 10 lagu keren sudah selesai. Nanti kita akan lanjut lagi, pastikan tetap di
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Suaranya, suara warga Indonesia.
1: Suara.
2: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
3: Hei, Ma.
4: Kalau ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
5: Iya.
6: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
7: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
3: Ma, tengokin ibu lah, nak.
7: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh itu kenapa coba?
6: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
1: Suara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

Cernasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya.

terhadap perjalanan dan warisan musiknya. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ya, 9 kota disiarkan langsung dan juga bisa didengarkan around the world melalui isuaranetwork.com/streaming. Dodo Harahap di 10 lagu keren putaran kedua. Hai Naruhina, Skatzi, dan Alea yang

mekaran di live TikToknya Iswara. Enjoy ya dengan 10 lagu keren putaran kedua atau di jam kedua. Terbuang dalam waktu Bara Suara menemani kamu makan siang. Dan dilanjut juga dengan yang ini. Ada

0: Semoga masa depan Gaya selalu optimis, sahabat suara. Yang pasti, Sal Priadi pada suara dan juga ada Maximus dengan Kukan kembali siap dimainkan setelah Adhikara Prima Donna.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
0: Dan jangan lupa juga 0816-114-1014 voice note, chat silakan. Streaming di iswaranetwork.com/streaming atau juga di live TikTok @iswara.network. Adhikara Prima Donna, sikat!

Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Itu dia bara suara dengan terbuang dalam waktu. Say hi untuk Naruhina yang merupakan juragan kosan di Blitar. Kosannya adalah Romah SAS. Jadi kebayang ya, kata kita tuh diundang sahabat suara di live TikTok, dibilang yuk penyiar iSuara semuanya kalau mau jalan-jalan ke Blitar pakai kosan aku bebas. Terus kita baru datang kan ya, memenuhi undangan, baru datang masuk ke pekarangannya, ada ibu-ibu nyapu. Nyapu nyapu. Terus sudah masuk, ibu-ibu nyapunya masih ada. Pas kita nengok ke belakang, ibu-ibunya hilang. Terlalu film ya.

Jangan dong, enggak ya. Naruhina, Roema, SAS, Blitar, mantap. Semoga makin jaya. Kosannya apa sih? Selanjutnya, setelah

Berharap Pada Timur. Say hi buat Dian, Arif, Juni. Terus juga pastinya sahabat suara yang juga mendengarkan melalui iswaranetwork.com/streaming. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Raisa dengan Cool It Be di Iswara, suara warga Indonesia.

putih yang lagunya menjadi core memory para kaum millennials dan Gen X yang dimana di eranya pasti terlunta-lunta ketika mendengar liriknya.

pelan saja. Ada yang tahu kotak ini dulunya terbentuk dari apa nama cara musiknya ya? Nah, itu dia. Dulu tuh ada festival band. Adanya di TV7 apa Trans7 ya? Ada yang masih inget nggak? Titik-titik band. Ulang lagi dong, enak lagunya. Ya, kok nggak ngeplay? Oh ini. Mohon maaf ya, sahabat suara ya. Ini operator sama penyiar ngerangkap alias saya operating sendiri ya. Jadi kalau mau ngelihat kericuhan saya ngoperatingin, silakan di isuaranetwork.com/streaming. Salah, itu streaming. Di live TikTok, @isuara.network. Udah tuh, nonton aja tuh saya ribet ya. Dua lagu ini siap dimainkan setelah bernama.

0: Yes, thank you Maisha Kana dengan telat di Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan 10 lagu keren ditutup oleh Maisha Kana. Thank you banget. Dan kita akan balik lagi dengan lagu-lagu selanjutnya setelah yang satu ini, sahabat suara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
0: Sahabat suara, masih ada pajak kendaraan yang belum sempat diurus. Nah, kalau iya, ini kabar yang sayang banget kalau dilewatkan, karena sekarang pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bapenda DKI Jakarta memberikan kewajiban pajak kendaraan dengan lebih ringan. Ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB berlaku hingga 31 Agustus 2026, dan ini cukup bayarkan pokok pajaknya, lalu manfaatkan program ini sebelum berakhir. Berlaku untuk penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pajak kendaraan bermotor atau PKB, penghapusan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, dan ini kesempatan yang tepat buat kamu yang masih punya tunggakan pajak kendaraan atau sedang berencana melakukan balik nama kendaraan. Membayar pajak kendaraan juga merupakan bentuk kontribusi nyata untuk mendukung pembangunan Jakarta. Jadi jangan tunggu sampai programnya berakhir, sahabat suara, segera manfaatkan program penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sebelum 31 Agustus 2026. Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi website resmi Bapenda DKI Jakarta, aplikasi pajak online Jakarta, atau datang langsung ke Samsat terdekat. Bapenda DKI Jakarta, bersama kita wujudkan Jakarta yang lebih maju melalui kepatuhan membayar pajak.
1: Di sini tempatnya, Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Hikma.
3: Loh, ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya, iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
7: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
8: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
7: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
8: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
7: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
9: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
8: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
10: Penasaran sama musik pilihan Iswara kali ini?
0: Ini dia, musik pilihan Iswara.

0: Ada perpisahan bukan berarti cintanya selesai. Coki Wijaya Saputra kembali menghadirkan single terbarunya, Pesawatku. Sebuah lagu tentang jarak, rindu, dan seseorang yang harus kita relakan pergi untuk sementara. Karena buat hati yang benar-benar mencintai, menunggu bukan sebuah beban. Tapi menjadi cara sederhana untuk tetap setia sampai orang yang dirindukan kembali pulang. Dengerin sekarang Pesawatku dari Coki Wijaya Saputra di platform musik digital favorit kamu. Karena sejauh apapun pesawat membawanya pergi, selalu ada hati yang menunggu dia kembali.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Dengarkan Iswara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Dan juga bisa didengarkan di web streaming iswaranetwork.com/streaming. Dodo Harahap masih punya 1 jam lagi menemani kamu sahabat suara. Setelah makan siang ke jam 2 siang ini jam-jam krusial. Banyak pertahanan jebol karena udah mulai berat mata. Terus juga udah mulai AC kantor atau AC mobil udah mulai berasa nih. Atau yang lagi di rumah gitu WFH atau lagi jaga bisnisnya sendiri di rumah, itu kayak udah mulai ngantuk. Tenang, ada yang namanya tradisi minum kopi di siang hari. Sama gak? Sama dong ya. Tapi tahu gak sahabat suara, ternyata ada yang namanya daftar negara penghasil kopi terbesar di dunia. Nah, Indonesia ada di nomor berapa nih? Kita coba di 3 besarnya aja. Karena menurut data Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA, Foreign Agricultural Service, ya ini bilang kalau posisi pertama sebagai negara penghasil kopi terbesar di dunia yaitu adalah Brazil. Wah, selain dia juga punya tim voli yang hebat ya, Brazil ternyata menjadi penghasil kopi terbesar di dunia nomor 1. Nomor 2-nya ada Vietnam. Nomor 3-nya ternyata ada 2 negara, sahabat suara, yaitu ada Kolombia dan juga Indonesia. Dan nomor 3 ya. Say hi untuk teman-teman barista dan juga yang memiliki lahan kopi. Jaga baik-baik jabatan dan pekerjaan itu. Itu lagi seksi banget saat ini karena kopi lagi gede banget. Apalagi Indonesia menjadi penghasil kopi nomor 3 di dunia. Sambil dengerin Leto sampai nanti sampai mati, sambil diseruput juga kopinya seruput. Saya Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang di
1: sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

dengan masih sahabatku kekasihku di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Lagi bingung sahabat suara kalau punya langganan Netflix nontonnya apa? Karena sama gak sih kebiasaannya kayak saya, udah new weekend ya, terbahan, nyalain Netflix, scroll, cuma trailernya aja ditonton sampai ketiduran, gak ada yang ditonton sampai habis. Nih ada series, tapi ini bukan series film, tapi dokumenter yang akan mencerahkan persepsi sahabat suara terhadap pelunasan hutang. How to Get Rich, 8 episode dari seorang penulis bestseller untuk finance expert ya. Ini adalah sebenarnya konsepnya financial makeover documentary. Kalau misalnya di MTV Pimp My Ride dulu ada exhibit yang makeover mobil, atau juga ada yang apa dulu namanya, MTV yang kamar gitu ya, makeover kamar. Nah kali ini makeover financial documentary dari Ramit Sethi. Hostnya Ramit Sethi, ada di Netflix, 8 episode. Jadi tahu tuh sahabat suara cara ngelunasin utang tuh apa dulu sih yang harus diselesaikan. Kalau misalnya ini gak kelar-kelar, terus pekerjaan apa yang sebenarnya fair dari segi pembayaran. Ada semua. Silakan sekali lagi, How to Get Rich di Netflix bisa menjadi solusi tontonan weekend ini. Yang ini, yang ulang tahun ada Rini. Selamat ulang tahun Rini. Aku kasih Rio Klepi ya, dengan Bunga Abadi. Di Suara, suara warga Indonesia.

0: Kota ini tak sama tanpamu Nadif Basalamah, Aisyah Retno dan juga Aziz Harun di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara Warga Indonesia. Ini adalah penyanyi lagu yang tiga penyanyi ini harus saya hafalin namanya karena visualnya di playernya Iswara tuh kepotong adanya Nadif Basalamah, Aisyah Re. Jadi saya harus nge-highlight dulu baru keluar nama aslinya Aisyah Retno dan juga Aziz Harun. Gimana makan siangnya sahabat suara? Enak gak? Pakai daging gak? Rendang mungkin atau semur. Kabarnya nih harga daging naik sahabat suara karena Asosiasi Pedagang Daging Indonesia APDI berharap supaya pemerintah membuat kebijakan konkret untuk bukan sekedar seremonial di tengah kenaikan harga daging sapi. Ini pengurus APDI DKI Jakarta Mufti, saya ambil dari kompas.com, karena tantangan terbesar para pedagang daging sapi adalah harus berjibaku dengan daya beli masyarakat yang rendah. Abdi menilai dari tahun ke tahun masalah harga daging gak kunjung mengalami perbaikan sahabat suara. Justru mencetak harga tertinggi sepanjang sejarah yaitu Rp150.000 per kilogram. Wow. Buat sahabat suara yang makan siangnya selalu ke sederhana. Sore malam. Siang malam. Karena kalau pagi sore sarapan ya sama ini ya, tea time ya. Terus siapapun itulah. Karena ada daging ya, siap-siap harganya naik sih. Aduh, yaudahlah apapun itu, selamat makan siang, sahabat suara, sambil ditemenin barengan Alexa, jangan kau lepas di
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya. Di tahun ini,

0: 6 September 2026. Dan jangan sampai ketinggalan acara puncak closing Era Fest yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2026. Bakal banyak kejutan selama acara ini berlangsung. Jadi, untuk tahu informasi lokasi acara, line up, jadwal, dan detail lainnya, kamu tinggal follow aja Instagram resmi @erafest.id. Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Iswara, Suara Warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Kahit na, katakan saja, apapun masalahnya, kita harus mengusung kehidupan seperti akang-akang Kahitna ini. Apapun masalahnya harus heya dan oweayo ya. Katakan saja Kahitna, ngomongin Kahitna. Wah, Kang Hedi Yunus dan Mas Mario, Kahitna hadir di konser 30 tahun Project Pop. Dan langsung dikasih imbalannya karena sudah mengisi sesi di konser Project Pop. Sama teman-teman Project Pop dikasih hasil bumi ya, yaitu nanas madu sama satu tandan pisang. Dan uangnya diamplopin, lucu banget sih sumpah. But anyway, selain kakak-kakak Project Pop yang ulang tahun ke-30, ada juga yang ulang tahun, ada Rini. Selamat ulang tahun Rini Hartini. Yang ulang tahun keberapa gak tahu. Happy birthday. Yeah. Ini adalah tradisi ya, yaitu merayakan ulang tahun menggunakan lagu yang sangat legendaris ini. Sekali lagi, seluruh kru dari Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Rini Hartini, sahabat suara yang berulang tahun. Dan dia sangat happy karena bertambahnya usia mendekati juga ke cita-citanya. Asik. Happy birthday Rini Hartini. Panjang umur selalu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
3: Hei, Ma.
4: Kalau ibu telepon, diangkat dong, Ma. Ibu kan kangen sama kamu.
5: Iya, iya.
6: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
7: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
3: Ma, tengokin ibu lah, nak.
7: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
6: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
8: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Penasaran sama musik pilihan Iswara kali ini? Ini dia, musik pilihan Iswara.

0: ada perpisahan bukan berarti cintanya selesai. Coki Wijaya Saputra kembali menghadirkan single terbarunya, Pesawatku. Sebuah lagu tentang jarak, rindu, dan seseorang yang harus kita relakan pergi untuk sementara. Karena buat hati yang benar-benar mencintai, menunggu bukan sebuah beban, tapi menjadi cara sederhana untuk tetap setia sampai orang yang dirindukan kembali pulang. Dengerin sekarang Pesawatku dari Coki Wijaya Saputra di platform musik digital favorit kamu. Karena sejauh apapun pesawat membawanya pergi, selalu ada hati yang menunggu dia kembali.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Iswara, memutarkan musik yang kamu

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: buat sahabat suara yang sudah mendengarkan di iSuaraNetwork.com/streaming dan juga nonton saya kerja di live TikTok at iSuara.network. Thank you Ahmad, Zulfauza, Lia, Daniel, Babenya, WIB, ini Deno, Asri, Fajar, Trias, Ando, Lukas Lee yang ada di Jimbaran, lalu juga Ilmira, thank you, Reza Alfian yang ada di Fatmawati, dan juga MVP atau most valuable people-nya atau person pada hari ini, Rini Hartini yang ulang tahun. Tetap orang udah malu. Terima kasih sahabat suara. Kita ketemu lagi hari Senin. Dan jangan lupa ya, Senin depan libur. Jadi tolong ramaikan ya live TikTok saya. Bye sahabat suara.
1: Kamu sedang mendengarkan iSuara.
2: iSuara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
3: Ini ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi nggak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Gue mah kalem kalau di rumah. Cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Jih, sejak kapan gue kalau nelpon lo ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lo. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Lah kemarin kan lo ulang tahun?
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lo salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lo ya?
2: Iya.
1: Kenapa sih? Lu jangan marah-marah tau. Lu kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang, gue mah tahu.
1: Iya, gue butuh untuk membuktikan lo tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lo enggak, lo enggak temen gue. Gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Gue, masa gue sih?
0: Lah ya, jujur, itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
2: Lo setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba lu tanya sama anak lu deh.
0: Enggak. Kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue nggak tahu bu. Karena kan gue nggak pernah nimbrung. Tapi kalau nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
1: Jangan. Jadi dipajakin. Lu emang tega banget.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Hei, Ma.
3: Kalau ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kita mulai pertandingan padel sore ini. Lapangan sudah siap, raket dan bola juga sudah ready.
2: Tapi mana pesertanya?
3: Bentar dulu main padelnya, kita mau siaran dulu nih di Suara Santai.
4: Iya, kamu yang FOMO dan takut ketinggalan info, mending streaming di Suara Santai sekarang.
3: Karena kita bakalan kasih info paling update buat kamu.

0: sahabat suara, senang sekali kita kembali menyapa di sore hari yang sangat cerah ini.
1: Bener, kita menyapa dengan penuh rasa bahagia karena hari ini kita tuh di traktir kopi,
0: di traktir makan sama Dandi juga.
1: Bener. Saya nggak nyangka tahu, saya kan cuman sekedar untuk menraktir makanan. Tiba-tiba dibalesnya lebih banyak
0: ya,
1: lagi. Alhamdulillah.
0: Saya nggak bayar ya makanan saya tadi.
1: Iya, nggak usah. It's okay. Karena kopi saya juga udah dibayarin tadi. Alhamdulillah.
0: Semoga sahabat suara juga nyebar ya kebahagiaannya untuk hari ini. Dan kita juga lagi live di TikTok sahabatsuara.mks kalau misalnya mau berinteraction.
1: Langsung gabung di sahabatsuara.mks di TikTok.
0: Aha.
1: Dan di Suara Santai ini ada Dandi Prayogo, anaknya Pak Cahyo yang suka main yoyo.
0: And of course, the one and only Rory Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari, amin rabbal alamin, yang sebentar lagi naik EV.
1: Asik. Kita menemani dari jam 4 sampai jam 7 malam
0: di Suara Santai dong.

0: Enggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pengen saya hantam. Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry tuh menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, sumpah.
1: Terus
0: demi
1: BlackBerry
0: apapun.
1: Yang...
0: Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius?
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

0: lebih sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
2: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: katanya fotonya blur tapi banyak yang diingat.
1: Aduh.
0: Memang ingatan kita itu lebih banyak daripada sekedar gambar, sahabat.
1: Benar. Apalagi kalau soal foto KTP ya, kalau kita ngomongin.
0: Tapi kok udah perbaharui foto KTP mu atau masih yang dari pertama?
1: Belum. Saya udah kebetulan. Saya kan belum nikah. Izin.
0: Emangnya orang ganti foto KTP karena udah nikah, bukan?
1: Iya, sekarang susah tahu ubah-ubah.
0: Saya tuh ubah foto KTP karena literally waktu saya ke Bali, di Bali tuh hilang KTP saya. Akhirnya pas sampai ke Makassar saya langsung ngurus.
1: Saya enggak ngubah sama sekali fotonya karena mungkin enggak ada waktu juga untuk ngubah-ngubah gitu kan.
0: Berarti itu pas kok muka 17 tahunmu.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar, muka 17 tahun di situ benar-benar saya merasakan kehitaman kepada diriku sendiri ketika melihat foto KTP. Ini baru temanku.
0: Berarti kau memiliki masa lalu yang kelam ya.
1: Kelam banget fotonya. Jadi ketika saya lihat, saya kasih lihat teman-temanku foto KTP, dia bilang, "Buronan."
0: Buronan.
1: Kalau Rory, apa hal yang kayak misal foto KTP harus diubah yang mana gitu?
0: Saya menyesal ketika saya foto KTP waktu itu berat badan saya masih 65 kilo. Jadi kayak cabi kali dia, bulat sebulat-bulatnya. Kata saya, saya ulang lagi.
1: Oh, saya tahu
0: kenapa. Apa saya harus menghilangkan lagi untuk foto baru?
1: Saya tahu kenapa Rory foto ulang, biar lebih real.
0: Saya aslinya lebih suka sebenarnya foto 17 tahun saya.
1: Kenapa?
0: Serius, karena mohon maaf lahir dan batin, kalau orang semua menyesali dan kayak merasa foto 17 tahunnya yang di KTP pertama itu kurang cantik, kurang estetik, saya justru bagus di situ.
1: Lebih bagus.
0: Iya, waktu itu saya memang pakai MUA.
1: Ariel Tatum, tahu nggak sih fotonya Ariel Tatum KTP-nya?
0: Kenapa?
1: Bagus sekali.
0: Orang sekarang kan kalau mau foto paspor ini kayak harus pakai MUA memang.
1: Enggak.
0: Iya, MUA. Di Jakarta begitu.
1: Oh, di Makassar belum. Soalnya Makassar belum bikin
0: kita paspor. Kita kan 3 bulan setelah Jakarta baru kita ikutan. Okay. Kita tanyain sama sahabat suara deh, apa hal yang paling kamu sesali dari penampilan foto KTP kamu? Kalau saya tadi karena berat badan saya di sana 65 kilo nah, jadi kayak
1: kalau harus saya diet. Kalau saya hitam.
0: Iya.
1: Nah, tapi kalau kamu
0: berarti dia hitam selera.
1: Nah, kalau kamu merasa foto KTP kamu tuh agak bikin kesal ya karena bikin emosi, ini waktunya kamu mungkin cari hiburan ketawa yang beneran kamu akan lupakan foto KTP kamu yang jelek itu. Ini waktunya kamu bersama Agak Lain, kelompok komedi favorit kamu di Cacarita Live Comedy Show hari Sabtu 22 Agustus 2026 di Balai Manunggal.
0: Dan selain comedy show dari Agak Lain yang dimana ada Indra Jegel, ada Boris Bokir, Kirengga, Benedion, kamu juga bisa menikmati penampilan dari Stand Up Indo Makassar. Terus kita juga karaokean seru bareng sama Parecu. Dan ada juga penampilan dari Kuping Gajah. Sama satu lagi nih, ada line up terbaru, akan ada Ebel Cobra di sana.
1: Wow, jangan sampai kehabisan tiketnya sahabat suara, karena presale 2 masih berlangsung tapi kuotanya sisa sedikit dan akan segera berakhir.
0: Nah, kalau misalnya mau langsung aja beli tiketnya, cek di link bio Instagram @cacarita, cacarita.live show, dan kamu juga bisa nikmati promo spesial dengan menggunakan aplikasi Yup dan dapatkan potongan Rp80.000 dengan memasukkan kode YUPCLS saat registrasi. Jadi langsung aja download Yup dan beli tiketnya sekarang juga.
1: Datangnya mau ramean ke harus
0: satu
1: sih
0: RT.
1: Satu RT ke, tapi pokoknya harus rame sih untuk ketawa bareng teman, pasangan atau keluarga kamu untuk menikmati Cacarita Live Comedy Show Agak Lain Komedi di 22 Agustus 2026. Dan sahabat suara, jangan sampai ketinggalan.

0: macet? Boleh.
1: Moodnya tetap santai aja.
0: Streaming di 96 FM, dengerin sekarang Suara Santai.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: When you smile, mungkin di foto KTP kamu itu nggak benar-benar tersenyum dengan baik karena kamu dipaksa sama mas-mas yang ada di sana. Agak tidak dipaksa. Boleh diulang. Kita nggak boleh ulang tahu kalau foto KTP.
1: Boleh diulang, tapi kita nggak dipaksa karena kita literally boleh senyum, kita, ya? Kita datang ke sana karena kita yang butuh, Kak.
0: Bukan kita yang butuh, negara yang butuh data kita.
1: Tapi kita juga kan mau ngapa-ngapain harus ada KTP-nya.
0: Iya. Bukan sih, sebenarnya kita simbiosis mutualisme, saling membutuhkan.
1: Cuman kalau kita tanyain sama sahabat suara, apa yang paling kamu sesali dari foto KTP kamu? Ada Zafira di WhatsApp.
0: Cakep, dia bilang apa?
1: Rambutku, Kak, karena waktu foto KTP lagi masa-masanya poni depan. Sekarang tiap lihat KTP langsung mikir, kenapa dulu merasa itu cocok? Tapi nggak boleh kan menutupin alis kalau nggak salah?
0: Iya, harus kebuka.
1: Saya ingat banget, saya juga pakai poni, terus kayak poninya tuh di kesampingin begini, jadi polem, poni lempar.
0: Ada Fatan juga di Instagram. Cakep. Dia bilang pas cek foto KTP ternyata jerawatku lagi parah banget waktu foto karena masa puber dan aktif ekskul waktu SMA.
1: Nggak apa-apa, setidaknya kamu bisa flashback kayak lihatlah lu
0: bahwa kalau kita lihat foto KTP itu kita melihat bahwa kita sudah sejauh ini, tahu?
1: Iya, kayak Dandi kan biasanya dia kayak sering sekali sahabat suara kutemukan dia berada di depan cermin kayak digagaku sekarang. Dia bagusnya mi gaya ku demo.
0: Kita harus harus puji diri kita sendiri karena kita benar-benar kayak
1: karena siapa yang mau puji? Nggak.
0: Karena yang dipuji adalah Pujianti.
1: Astagfirullahalazim.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Apa? Kenapa?
1: Keren banget ada sahabat suara yang lewat di depan Jalan Tamrin tuh, dia naik motor gede tapi cewek, coy. Anak sekolah.
0: Anak sekolah.
1: Anak sekolah. Oh my terus God. Bawahannya udah diganti sama celana.
0: Oh
1: celana
0: my God.
1: Pattern-pattern keren.
0: Anak-anak SMA sekarang udah pada keren ya. Kayak bener. Misal udah punya motor gede, terus iya. Udah pakai iPhone 17 Pro Max.
1: Benar, ada juga yang naik mobil listrik. Keren-keren karena memang bahkan mereka memikirkan hal-hal detail seperti foto kelulusan, coy. Wih,
0: kayak gimana tuh foto
1: kelulusannya? Kayak misalnya ada yang melakukan foto wisuda kan biasanya kaku dan biasa-biasa aja. Mm-mm. Ternyata ada yang foto di bawah laut. Itu dari lulusan Canadian Naval Diving Academy. Mereka foto wisudanya tuh di bawah air.
0: Kan biasanya kita cuma celup-celupin kepala di ember nih.
1: Astagfirullahaladzim, buat apa?
0: Dan ternyata setelah selesai pelatihan intensif, ini para siswa dan instruktur foto kelulusan di dasar kolam setelah lulus kan.
1: Benar.
0: Oh jadi memang dia kelulusannya sekolah untuk divingnya.
1: Betul. Dan mereka foto di bawah air dengan bendera Akademi Fantasi.
0: Weh beda itu nyanyi woi.
1: Akademi dan lonceng selam. Dan FYI buat ambil foto ini gak segampang yang kamu kira sahabat suara.
0: Benar.
1: Mereka harus pakai pemberat tambahan supaya gak mengapung. Benar-benar di dasar.
0: Ramean. Terus supaya gak mengapung jadi dia kasih tadi batu. Nah sebagai
1: batu
0: pemberat. Nah sebagai clearance di diver ini mereka juga disiapkan untuk banyak operasi penyelaman militer yang butuh ketelitian dan kerjasama.
1: Betul.
0: Jadi gak hanya ucuk-ucuk-ucuk gaya paku.
1: Jangan, gak
0: begitu. Pasalin pegangan tangan kita, Be. Kita foto wisuda bareng-bareng.
1: Betul, jadi kayak ya duduk dia di kursi, habis itu duduk dia di parlemen.

0: Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
3: Sempurna.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara

0: Streaming dengerin kita tinggal klik di iswaranetwork.com.
1: Mah, kok keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, Ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, nah, Pak.
1: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
0: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
2: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat, lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.
0: Nggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok-tok-tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pengen saya hantam. Kok kangen nggak sih sama BlackBerry?
3: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
3: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry tuh menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete deh, sumpah.
3: Terus
0: demi
3: BlackBerry
0: apapun.
3: Yang...
0: Dandi, orang SD itu nggak pakai HP.
3: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
3: BlackBerry Gemini, saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok gak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi, bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster, biar perjalanan kamu gak ngebosenin.

0: Dapatkan link streaming di bio Instagram kita iswara.mks.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Ah. Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

lebih sedap ramen, yes! Si seruput gak putus! Hakata Chicken Ramen. Kuah pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishii! Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Kalau tadi hari kamu berat,
2: dengerin suara santai, semoga jadi lebih ringan ya.
0: Sini peluk virtual dulu.

0: Dapatkan link streaming di bio Instagram kita iswara.mks.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Macet? Boleh.
11: Moodnya tetap santai aja.
10: Streaming di 96FM, dengerin sekarang Suara Santai.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Nemenin kamu di setiap perjalanan kamu.

0: Memenuhi suara Makassar dimanapun dan kapanpun.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, Pak.
3: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
2: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
1: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Isuara Makassar muterin lagu yang bikin mood kamu lebih happy.

0: Taylor Swift sama Travis Kelce. Terus kan aku ARMY ya, jadi happy banget pas tahu BTS comeback full member. War sih, war album dan world tournya.
1: Ngerasa gak sih, sehari aja kita gak buka timeline tuh rasanya jadi si paling ketinggalan?
0: Banget! Tiba-tiba semua orang bahas sesuatu, terus kita sendiri yang gak paham. Jadi paling gak culture deh di tongkrongan.
1: Fix, kamu butuh ini. Program paling culture yang kasih info trending di suara santai. Let's go! Selamat malam dan selamat datang di
0: Culture, sahabat suara. Bunyi apa tuh? Bunyi lampu.
1: Oh, belum makan. Nah, sahabat suara, kita tuh hari ini senang banget karena
0: Banyak rejeki.
1: Tadi kita live TikTok juga dikasih sawer. Dikasih uang kopi, uang Dubai Chewy Cookie,
0: uang jajan sama kecoa kedinginan. Selamat malam and thank you so much. Dan di Culture kita punya dua information fashion. Information yang akan menambah kekulturan kamu. Yang pertama
1: ada rumor ini Squid Game versi Amerika ternyata batal diproduksi Netflix.
0: Kenapa? Bentar kita cari tahu. Dan informasi kedua datang dari Blink-182 yang sedang menggarap album baru yang akan dirilis katanya sih tahun ini.
1: Oh, tadi kan Squid Game batal. Blink-182 sedang menggarap. Kalau kita kayaknya lebih cocok memang menggarap padi.
0: Jangan, mending kita menggarap kehidupan kita supaya lebih makmur.
1: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
1: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran Culture. Nanti aja pas kelar siarannya.

0: tim ini akan abadi di kepala kita.
1: Benar.
0: Yang harapannya kita, karena yang kemarin versi Koreanya udah benar-benar berhasil membuat kita tidak bisa melupakannya. Kita kiranya akan ada kenangan baru yang dimunculkan oleh Squid Game versi Hollywood.
1: Dan ternyata ini akhirnya batal diproduksi karena Netflix ini pilih buat nggak lanjut Squid Game karena ada perubahan rencana.
0: Rencana B berarti ya.
1: Dan film dan Squid Game versi Hollywood ini ternyata disutradarai sama David Fincher.
0: Betul sekali. Dan David ini sekarang lagi fokus bikin proyek serial yang lain. Ih, gak bisa begitu dong bos, harusnya diselesain.
1: Awalnya kan ada rumor Squid Game versi Amerika viral setelah ending season 3 berada di Amerika. Jadi ya, orang tuh penasaran
0: kayak
1: tuh kayak
0: ada lanjutannya nih,
1: lanjutannya
0: kayak udah
1: nih.
0: Selesai, tapi ternyata ada lanjutannya nih di Amerika
1: nah,
0: nih.
1: Nah, ya. Penulis Squid Game Hwang Dong-yuk ini lebih memilih bikin cerita lain tentang karakter misterius daripada bikin Squid Game versi Amerika.
0: Oh, berarti masalahnya terjadi pada penulis Squid Game-nya.
1: Kalau saya sih ya, ini sependek pemikiran saya ya, kayaknya daripada daripada dia bikin yang versinya tetap sama, cuman versi Amerika aja dari alur ceritanya sama, mending dia bikin versi yang benar-benar baru.
0: Tidak, jadi kayak sebenarnya kan lanjutan dan di
1: versi
0: Amerika
1: iya,
0: ini
1: iya,
0: kayak
1: okay.
0: Mereka akhirnya diterbangkan lah dia ke Amerika, tapi ternyata kayak si Hwang Dong-yuk mungkin bilang kayak deh jangan mi deh, mending.
1: Nah, walaupun proyek ini batal, 3 season dari Squid Game ini masih masuk list serial non bahasa Inggris paling banyak ditonton di Netflix.
0: Cuman kan yang kedua pun ya, correct me if I'm wrong, menurut saya ya walaupun kita tetap dapat gregetnya, cuman kalau dibandingin sama yang pertama, saya pribadi nih kayak lebih oke yang pertama.
1: Iya, lebih gregetan yang pertama ya.
0: Betul.
1: Gregetan.
0: Sharingnya gregetan. Tapi semoga ya, kalaupun nggak ada season 3, ya udahlah bikin sesuatu yang dar der dor meledak.
2: Gol! Gitu dong. Yang waras main bolanya, jangan dipelintir. Biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kan. Kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture. Nanti aja pas kelar siarannya.

0: Adakah aku di hatimu, Rory Wulansari?
1: Kok kau lagi, sih? Harusnya kan saya.
2: Udah, tadi Rory yang buka. Saya kan tadi buka opening bumpernya.
1: Sampai kapan sih kita akan berantem masalah opening?
2: Tapi masanya saya benar.
1: Oke, ambil pialanya, ambil mahkotanya, King.
2: Ya, daripada saya tiba-tiba interview kerja.
1: Mending supaya penghasilanmu lebih banyak. Kan kok kayak tiap hari mengeluh. Kayak Bling 182 tuh dong produktif. Mereka tuh produktifnya ya. Kemarin di interviewnya bersama dengan The New York Times, Travis Barker. Asik, Barker. Gimana yang benernya?
2: Barker.
1: Hah? Barker. Ini
2: ya,
1: resmi konfirmasi kalau Blink 182 lagi bikin album baru yang jadi album ke-10-nya mereka.
2: Oke, jadi album ini nantinya jadi reuni informasi asli Blink 182. Ada juga Mark Hoppus
1: sayangku.
2: Ada Tom DeLonge
1: sayangku.
2: Dan Travis Barker.
1: Satu band semua sayangku.
2: Oke, biar pemain bassnya semuanya, biar alat bassnya,
1: yes,
2: alat drumnya semuanya dicintai, yes, panggungnya.
1: Betul, sayangku.
2: Oke, nah selain kerjakan album baru Blink 182, Barker juga sekarang jadi produser dan drummer untuk album terbaru Alkaline Trio.
1: Keren banget, nyambi dia berarti.
2: Ini ekonomi.
1: Sekali mendayung,
2: dua kali capek.
1: Betul. Dan selain itu, dokumenter tentang dirinya si Travis Barker ini, Louder Than Fear, akan tayang di tanggal 13 Agustus besok banget. Besok banget.
2: Sebelum upacara.
1: Kan kita langganannya cuma Netflix.
2: Iya, aduh,
1: langganan. Pay info untuk yang mau sharing.
2: Jadi kita
1: hubungi
2: harus
1: Dandi 08.
2: Jadi kita harus langganan dulu di Disney ini.
1: Iya, kok jangan yang ilegal-ilegal dong.
2: Enggak, saya enggak ilegal, mending saya enggak nonton daripada nonton ilegal.
1: Betul, Sahabat Suara juga gitu ya, no ilegal.
2: No, dengerin kita juga enggak boleh ilegal.
1: Betul, langsung yang resmi aja, makanya dengerin di 96 FM atau boleh banget langsung aja dengerin streaming
2: di iswaranetwork.com.
1: Betul sekali, udah resmi jadi penyiar dia.
2: Kita udah mau pamit Sahabat Suara, terima kasih udah dengerin kita dari jam 4 sampai jam 7 malam. Dan di Prayogo Nangke Pacahyo yang suka main yoyo pamit undur diri.
1: And of course the one and only Rory Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari, amin ya rabbal alamin, yang sebentar lagi naik EV.
2: Asik. Kita juga mau terima kasih sama Sahabat Suara yang nontonin kita di TikTok tadi.
1: Betul.
2: Dan udah kasih kita uang jajan hari ini. Thank you so much, kecoa kedinginan.
1: Betul, kalau begitu see you tomorrow. And
2: dan tetap dengerin Suara Makassar,
1: Suara Warga Indonesia. Bye bye.
3: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
1: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
3: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
1: Heh, gak boleh gosip di siaran culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: ngasih tahu kok, tahu waktu siaran suara santai selesai kan?
1: Mau lanjutin aktivitas lain lagi? Bisa banget streaming di suaranetwork.com.
0: Besok dengerin suara santai lagi di jam yang sama.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 96 FM Suara Makassar, nemenin kamu di setiap aktivitas.

0: Streaming Isuara Makassar di mana saja dan kapan saja.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Yeah. Streaming sekarang di iswaranetwork.com.
1: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan! Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Ini kan lagu yang sering kamu dengerin.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: suara, suara warga Indonesia.
1: Mungkin

sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.

Nikmati siaran kita di streaming Iswara Network.

tampak keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Nikmati siaran kita di streaming Iswara Network.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Dengerin suara bisa via streaming juga.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sinar FM Suara Makassar, nemenin kamu di setiap aktivitas.

0: Streaming Isuara Makassar di mana saja dan kapan saja.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

Dari pagi sampai malam, dengerin terus I Suara Makassar. Lagu favorit pilihan kamu.

0: Streaming sekarang di iswaranetwork.com.
1: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Ini kan lagu yang sering kamu dengerin.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: rekan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Nikmati siaran kita di streaming Iswara Network.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Dengerin suara bisa via streaming juga.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya,

0: bikin nasi goreng looks good kan? Mm-hmm. Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Sinar FM Suara Makassar, nemenin kamu di setiap aktivitas.

0: streaming Isuara Makassar di mana saja dan kapan saja.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Yeah.
1: Streaming sekarang di iswaranetwork.com.
2: Hai hai, it's Yoriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Ini kan lagu yang sering kamu dengerin.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Suara.
1: Langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Gimana persiapannya? Udah aman semua?
3: Aman, Kapten. Tangki semangat juga udah diisi penuh biar perjalanan pagi ini lebih seru.
2: Bagus. Pastikan juga posisi duduknya sudah nyaman biar selama perjalanan bisa dengerin suara seru.
3: Siap. All clear, Kapten. And ready to go.

0: 96 FM, Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Halo, selamat pagi sahabat suara.
0: Gimana kabarnya hari ini sahabat suara? Apakah baik-baik saja? Apakah tidak baik hari ini?
1: Harusnya baik-baik saja dong. Hey. Soalnya sebentar lagi bakalan weekend ya.
0: Kapan? Dua hari lagi. Selamat. Tapi yang pasti kita bakalan nemenin kamu sampai jam 10 bareng sama saya, Clay Rizky.
1: Dan saya, Bill Putri.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Boleh spill info trendingnya hari ini dong.
1: Eh, ini kan. Udahlah, kalau mau tahu yang lagi trending, dengerin TBL aja. Trending banget loh.
0: 96FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Eits, ada apa sih yang trending-trending pagi ini?
0: Ada sesuatu nih yang trending banget. Jadi karena sering dibully pegawai Diskominfo Kukar bakar ruang rapat.
1: Oh my god. Dan yang kedua, durian Palu makin laris diekspor ke Cina. Dari Palu ke Cina. Yang pertama, karena sering dibully pegawai Diskominfo Kukar bakar ruang rapat. Kukar apa sih? Kutai Kartanegara.
0: Jadi di Kaltim ini ditangkap setelah membakar ruang rapat di kantornya. Jadi doi itu tuh kerja di operator dan diduga melakukan aksi itu karena sering diejek hingga dijadikan stiker buat bahan bercandaan di tempat kerjanya. Alias ini kayaknya jatuhnya udah ke bullying.
1: Betul, memang bullying parah banget sih. Maksudnya lihat kayak begini, cuman dijadiin stiker, disering diejek-ejek, akhirnya dibakar kantornya. Oh my god.
0: Pasti itu dendamnya udah parah banget sih. Tapi bully dimanapun itu gak boleh.
1: Bener.
0: Mau di sekolah, di kantor, dimana aja tuh sebenarnya gak boleh nih sahabat suara.
1: Setuju. Dan juga polisi mengkonfirmasi kalau dia menyiapkan 30-40 liter bensin sebelum melakukan pembakaran.
0: Banyak juga ya.
1: 1 liter aja kalau Pertalite 10.000.
0: Ini 30-40 liter itu berapa ribu?
1: 300.000.
0: Wow.
1: Dia menyiapkan 300.000 buat membakar kantornya. Oh no.
0: Dan M-nya itu berhasil dipadamkan setelah 15 menit, tetapi beberapa barang seperti meja, kursi dan alat elektronik lainnya rusak.
1: Dan katanya polisi masih selidiki motif lain kejadian itu.
0: Sepertinya ya, sepertinya kayaknya dendamnya apa, rasa sakitannya tuh lebih banyak, nggak cuma karena dijadiin stiker sih.
1: Betul.
0: Mungkin ada hal lain juga ya.
1: Makanya bullying. Kalau Nabil pernah nggak di sekolah atau di kampus?
0: Saya nggak tahu ini bilangnya bully apa enggak ya. Jadi dulu waktu SD saya tuh pernah dibully sama teman saya. Terus saya ngadukan ke bapak saya. Terus ini gak tahu ya lucu apa enggak. Jadi saya udah ngadu nih ke bapak saya, dan bapak saya tuh bilang dia akan datang ke sekolah. Dan saya nunggu seharian, bapak saya gak pernah datang.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau teh jus, mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau teh jus lemon.
5: Kalau aku mau teh jus madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel.
2: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
2: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum teh jus.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.
8: Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, Pak.
9: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
8: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
10: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.

0: Memainkan musik pilihan Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Totalnya 30.000 ya kak?
3: Hah? Itu gak salah ya? Perasaan tadi belanjaanku banyak banget deh.
2: Kan di Alfamidi banyak promonya kak, jadi belanjanya bisa lebih hemat.
3: Oh gitu ya? Tunggu. Saya mau telepon istri saya dulu. Sekalian beli kebutuhan rumah yang lainnya juga deh.
4: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
5: Iswara Makassar, suara warga Indonesia.
6: Yes, waktunya kita nge-spill promo-promo yang pastinya worth it banget nih buat sahabat suara pakai ya. Karena ada TTM, tebus terus murahnya di Alfamidi.
5: Betul, ini sampai nanti tanggal 15. Jadi belanja Rp50.000 bisa tebus murah satu produk TTM, belanja Rp75.000 bisa tebus murah dua produk TTM, dan belanja Rp100.000 bisa tebus murah tiga produk TTM.
6: Jadi kamu bisa tebus hanya Rp5.000, dua PC Mori, ada key spray, ada Hemaviton C1000, ada nyam-nyam, kusuka, dan juga Krating Day.
5: Tapi bukan cuma itu aja, kalau misalnya kamu tebus Rp10.000, bisa tebus Safe Care Eucalyptus Plus, dan juga Sunlight Jeruk Nipis Daun Mint Mandarin Love, Korean Strawberry Extra Lembut, dan juga ada Parotti Cream Masses, Arnon Cream Masses, dan juga ABC sambal asli ekstra pedas, ekstrim pedas, dan juga 3 pieces pristine water bottle.
6: Oke, tapi gak cuma itu, karena kamu bisa tebus murah hanya Rp15.000. Pantene Conditioner, ada Rexona Men, ada Paseo Tisu Smooth, dan ini salah satu kesukaan saya.
5: Apa
6: ada
5: itu?
6: 2 piece 2 kelinci.
5: Oh, tapi bukan cuma itu aja. Rp5.000, Rp10.000, Rp15.000, dan yang terakhir tebus Rp30.000.
6: Wow.
5: Bisa tebus Bell Foods Favorite Chicken Nugget 500 gram. Oh, lala.
6: Yang pasti sahabat suara, kita masih banyak banget nih promonya, karena belanja di Alfamidi pakai member raih kesempatan dapat double surprise. Misal kayak cashback up to Rp50.000, uang tunai 1,9 juta dan ribuan hadiah lainnya.
5: Caranya belanja di Alfamidi pakai member raih kesempatan dapat double surprise. Jangan lupa cek ekor struk Anda.
6: Jadi tunggu apa lagi? Langsung deh abis ini saya pengen belanja di Alfamidi, karena belanja di Alfamidi
5: belanja puas,
6: harga hemat.
3: Duh, udah jam segini. Baik duluan ya. Ya elah, baru datang udah mau pulang aja. Anak-anak udah pada ngumpul juga nih. Duh, istriku lagi gak bisa belanja, jadi nitip bahan masakan deh buat di rumah.
7: Percuma, handphone canggih tapi masih nge-update. Kan sekarang belanja bisa di Alfamidi lewat aplikasi Midi Kring. Pesan dari mana aja dikirim langsung ke alamat kamu. Ada promo dan poin juga biar belanjaan kamu lebih hemat.
4: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Suara di Bandung,
5: Banjarmasin,
4: Jakarta,
5: Jogja,
4: Makassar,
5: Medan,
4: Palembang,
5: Semarang,
4: dan Surabaya.

0: Ini suara Makassar, suara warga Indonesia. Ini kayak Tensi ya?
1: Mirip-mirip ya, mirip-mirip.
0: Dari kemarin saya udah dengerin lagunya Tensi karena nanti hari besok ya. Besok malam kita bakalan ada acara
1: hipdut,
0: ya karaoke hipdut night gitulah. Kayaknya jadi saya dengerin Tensi.
1: Pagi-pagi saya kaget loh. Biasanya kali ini dengerin podcast, tiba-tiba tadi kok tiba-tiba dengerin Nike lah Tensi.
0: Terus kenapa ya? Ini buat fansnya Tensi apa sih namanya?
1: Apa ya, James? I don't know. Jujur.
0: Jadi kenapa sih Tensi itu kalau nyanyi nggak pernah buka mulut?
1: Mungkin itu stylenya gitu. Jadi kayak malam kayak sini kayak iya, gitu.
0: Iya, maksudnya orang kan harusnya buka mulut biar jelas pronunciation-nya, terus juga artikulasinya.
1: Ya mungkin itu biar lagunya enak didengar kali ya.
0: Oke. Tapi kalau mau enak didengar, sebenarnya harus makan makanan yang pas.
1: Oh betul, makanan yang enak gitu.
0: Betul.
1: Ya. Kayak durian
0: enak sih. Cuman saya bukan fans besar durian.
1: Aduh, saya juga bukan fans besar sih. Tapi kakak-kakak saya semuanya sangat suka durian.
0: Oke.
1: Jadi kemarin tuh kita ke TSM, terus kita beli durian.
0: Beli yang, durian di TSM?
1: Iya, ada tuh durian.
0: Dua di kata TSM. Lucu tuh.
1: Beneran, sumpah.
0: Di mana beli durian di TSM?
1: Di ground floor.
0: Di supermarket.
1: Supermarketnya dia jual susah durian.
0: Banget ground floor.
1: Apaan? Soalnya kemarin kan gitu.
0: Oke. Kenapa jadi, ada durian di supermarket terus?
1: Terus kita beli dan kakak saya beli tuh yang langsung satu pack gini kan.
0: Oh, udah dibuka.
1: Udah dibukain. Okay. Dan menurut kakak saya tuh enak banget karena bijinya tuh kecil gepeng gitu. Katanya kalau bijinya kecil itu duriannya enak manis.
0: Bijinya kecil. Bijinya ada berapa?
1: Aduh, biji duriannya ya.
0: Iya, ada berapa?
1: Ya satu gak sih?
0: Oh satu, oke. Tapi kalau ngobrol-ngobrol masalah durian ya, tahu gak kalau Indonesia itu lagi hebatnya ya, karena durian Indonesia laris diekspor ke Cina.
1: Wow.
0: Khususnya durian Palu.
1: Oh gitu.
0: Betul, jadi durian beku dari Sulawesi Tengah makin laris di Cina. Sampai pertengahan tahun 2026 Indonesia sudah ekspor 7.344 ton durian beku ke Cina.
1: Buset, banyak banget. Nah terus katanya durian ini tuh dikirim lewat pelabuhan Pantoloan Palu dengan total kontainer 272.
0: Oh.
1: Dan setiap kontainer itu bakalan membawa sekitar 27 ton durian dengan harga sekitar 2,8 miliar per kontainernya. Buset, ini banyak banget
0: God.
1: Sih. Saya nggak kebayang ya juragan durian di sana gimana.
0: Kalau misalnya dari Cina import plastik ke kita.
1: Kita impor durian.
0: Jadi high demand dari Cina ini jadi peluang besar untuk tingkatkan produksi durian, buka investasi, dan kembangkan produk olahan durian di Indonesia.
1: Wah, bagus banget sih ini. Jadi perputaran ekonomi di Palu juga pasti
0: betul.
1: Bagus banget.
0: Tapi saya ingat ya, sekitar 10-15 tahun yang lalu, dulu di Makassar tuh lagi heboh ini nih, pancake durian.
1: Oh iya, saya ingat tuh dulu waktu saya SD.
0: Nah,
1: itu saya SD.
0: Oh my God.
1: Itu ada waktu kapan? Itu pas saya SD.
0: Saya udah kuliah, udah kerja gitu. Tapi kalau misalnya masalah event-event juga ya, nanti bakalan ada event yang seru nih. Kita mau kasih tahu sahabat suara, long weekend nanti. Jangan, emang long weekend ya?
1: Iya, soalnya tanggal Senin tanggal 17 kan,
0: libur,
1: tanggal merah.
0: Oh, oke. Nanti long weekend jangan cuma rebahan di rumah aja.
1: Betul.
0: Teman-teman, kumpul-kumpul seru-seruan di Sunday Fun Day Pesta Rakyat di Rona bareng sama Iswara Makassar juga.
1: Nah, ini di hari Minggu 16 Agustus. Sekali lagi di hari Minggu 16 Agustus di Rona Cafe mulai jam 8 pagi sampai selesai. Di Pesta Rakyat ini bakalan banyak banget kegiatan seru bersama komunitas Retroforia Makassar.
0: Dan juga ada Tiba-tiba San Mori, ada Collaborate, ada Squirrel, Roller Skate, Board Game by Extras, dan juga tersedia tenan Master Bull, Mad Patty, dan BST alias bubur Simpang Tiga.
1: Iya, enak banget nih, saya pengen datang nih ke sini. Nikmati juga Indonesian Song Tune by DJ Rilo.
0: Oh.
1: Rayakan 81 tahun kemerdekaan Indonesia di Sunday Fun Day cuma di Rauna.

0: 96 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Clay, kamu punya target gak dalam waktu dekat ini? Atau target yang jauh-jauh deh? Apa tuh?
0: Pengen punya rumah sih sebenarnya.
1: Aduh, pas banget nih buat kamu yang pengen punya rumah. Jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal.
0: Oke.
1: Dengan proses yang mudah dan penawaran kompetitif, program ini membantu sahabat suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Jadi kamu bisa menikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
0: Nih, kita bakalan spill diskon unit BPR KPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinar Mas Land diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%, Alam Sutra di Paddington Heights diskon 17%, Agung Sedayu diskon 17%, Paramount Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga 450 juta, Paramount Petals cashback hingga 50 juta, bebas biaya PPN DTP, dan masih banyak lagi program menariknya. Dan periode programnya sampai 31 Agustus 2026.
1: Wow, untuk info selengkapnya kunjungi bbri.id/brikprmerdeka. Sekali lagi di bbri.id/brikprmerdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.